0: chiko chinenga maduna mtuna.
1: Tiwayo maduna mtuna. Tiwayo maduna mtuna. Tiwayo maduna mtuna. Achaisa rufaro.
0: Tiwayo chiko chinenga maduna mtuna.
1: Tiwayo maduna mtuna. Tiwayo
0: maduna mtuna. Achaisa chinenga mazangara dzimu.
1: Tiwayo mazangara dzimu.
0: Tiwayo mazangara dzimu. Achaisa rufaro. Tiwayo chinenga mazangara dzimu.